Alhamdulillah ya rabbil alamin na tanto masale aladi Vincent Jara ini wula ini sokoma ini tele al francique manne julu le kani sibi kono yambi adiara mogamiye fakolita janjoli o fakol le julu kan ka kongo musa kamara o fakol di fakol anyura

Robongun mangkada aga. Baka kon kuning kengu utaya aigu soya gaji utaka ceyomina nga.

doktoring Agung Sasrawoko. Kaitung bakal ngicokne Woro Sumbadra. Tatemu sareng Gatotkaca, anika dadi pertempuran.

makin reng agung bolo dewa enak remandulo nimbali engki panika rayina ca nyamarum arum dewi erawati mangken jolen nareng agung bolo dewa pupujongan sak tengahing mergo

Wedara kekang kloko bae marang pun kakang yayi. Wedara kekang kloko bae marang pun kakang. Dewi Erawati, mela nebok naik pada tendekan sidang paripurna. Sengkok teronyak tanya, bodoh naneng edil menakar deton e kamar pasarian derembal. Mangken rumarum Dewi Dropati, agak lepas agen beduh, agen lu mangken galagen kamat lagi kau ulah. Menabi Yunan telum mengoda pertanyaan kamat badan e kamar kapot kamat terjemu. Tada setau kakola yang luka rumah. Nuhun kakamat, menabi panjenan mabodo pertanyaan di kamar kabupaten satu setong kakorang. Oh iya leh, mun berinak bayuk pada masuk.